0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

radio, media sosial itu tuh punya pengaruh besar ya. Sekarang TikTok, Instagram, sampai Spotify itu sering banget bikin lagu lokal tuh cepet naik gitu. Kadang satu potongan lirik yang relate itu langsung viral dan dipakai jutaan orang. Bahkan DP lagu itu pun belum rilis, cuma dia potongan aja tuh bisa viral dan ditungguin banget gitu. Dari situ tuh banyak orang jadi penasaran sama musisinya. Ditambah lagi tuh sekarang image musisi lokal juga makin keren. Mereka tampil lebih fresh, konsepnya juga kreatif, terus dekat sama fans juga. Bahkan banyak anak muda itu ngerasa kayak musisi lokal tuh sekarang tuh lebih real dan sederhana dibandingkan idol luar negeri yang terasa kayaknya makin hari itu makin jauh. Emang jauh sih, ya kan? Ada juga yang bilang mereka tuh mulai capek ngikutin dunia fandomnya K-pop yang serba cepat gitu. Comeback terus, drama fandomnya juga harus update banyak konten, sampai pressure buat selalu ngikutin idol. Akhirnya tuh sekarang banyak yang memilih menikmati musik dengan lebih santai tanpa tekanan harus jadi fans garis keras. Tapi sebenarnya bukan berarti anak muda sekarang tuh benci K-pop ya. K-pop tetap punya penggemar besar juga dan masih jadi salah satu industri musik paling kuat juga di dunia. Cuman sekarang selera musik anak-anak muda itu makin luas. Mereka tuh kayaknya lebih terbuka juga untuk dengerin banyak genre musik karya musisi anak muda Indonesia gitu. Indonesia sendiri gitu. Dan jujur aja kualitas musik lokal sekarang juga udah makin berkembang ya. Kayaknya anak-anak muda

sekarang tuh cepet banget juga untuk ngikutin tren yang ada gitu. Maksudnya kalau misalkan lagi viral nih satu lagu, mereka kan kayak ngikutin, oh kayaknya anak muda tuh lagi suka banget sama lagu-lagu yang genrenya tuh kayak gini ya. Yang apa sih kalau lagu zaman sekarang, lagu-lagu timur tuh, ya lagu-lagu timur kayak gitu, terus ada juga kayak lagu-lagu Melayu-Melayu gitu, akhirnya semua pada rilis, banyak yang rilis lagu-lagu modelan kayak gitu, atau genre kayak gitu. Atau misalkan lagi relate nih sama lagu-lagu tentang kerjaan, kehidupan, tekanan hidup, dan bla bla bla. Kayak lagunya It Gitaf misalnya, terus lagunya Hindia juga kan banyak banyak ngomongin tentang pekerjaan yang ya pokoknya intinya liriknya tuh relate banget, pada bikin juga banyak gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak yang ngerasa kayak denger musisi lokal tuh lebih personal, ada rasa ih ini tuh ceritaku banget gitu. Jadi mungkin bukan K-pop yang sepenuhnya ditinggalkan ya, tapi musik lokal itu akhirnya berhasil dapetin tempat besar di hati anak muda Indonesia. Jadi kalau kamu sendiri sekarang yang emang udah mulai meninggalkan K-pop sendiri, teman produser dan juga beralih ke musik-musik lokal ya, kira-kira apa alasan kamu sekarang tuh udah mulai banyak dengan musisi lokal dibandingkan lagu-lagu luar atau K-pop sendiri? Bisa share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya. Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepalaku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper realis banget.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

kalau pilih teman berdua lagu lama banget ya, 26 tahun yang lalu berarti lagunya dirilis di 2000 nih teman berdua. Kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram untuk pagi hari ini. Udah ada Amiyuki underscore art, katanya kenapa dia lebih memilih untuk musisi atau dengerin musik lokal karena gak perlu translate. Iya sih, kayak kita udah tahu juga kan liriknya tuh kayak pas kita dengerin, oh ternyata lagi ngomongin ini ya, lagunya beda sama lagu K-pop, apalagi buat kita yang gak ngerti bahasa Korea, ya kan. Ada Baim underscore Ildaf, katanya lebih paham artinya. Oke, ada Eslinda 217212, karena lirik bahasa dan genre yang sesuai kehidupan aja sih. Nextnya tuh ada Yeni.Lindawati, lagunya tuh bisa diikutin dan dimengerti bahasanya. Oh, semuanya mostly tuh bahasa ya. Aku jujur emang gak terlalu gimana ngikutin K-pop sebenarnya dari dulu. Paling kalau misalkan yang hits-hits aja tuh kayak, oh ini lagi hits ya lagunya gitu. Cuman di playlist aku juga kayaknya gak ada K-pop deh setahu aku so far ya. Tapi nanti bentar aku cek dulu deh. Dan emang kalau misalkan ditotal-totalin di playlist aku tuh kayaknya kebanyakan lagu apa ya? Lagu Indo apa lagu Barat ya? Kayaknya 60-40 dah. Kayaknya sih 60 untuk lagu Indo, 40 untuk lagu Barat gitu. Karena emang mostly lagu-lagunya juga lagu-lagu lama sih kalau di playlist aku ya. Aku suka yang old song soalnya. Oke, okay, kita bacain request yang udah masuk. Tadi tuh Yeni ya. Yeni request lagunya Fajar Nur yang Sembutan Paku. Eslinda sama Baim dan juga Miyuki udah request lagunya Piche Kota yang Bahagia Lagi nih teman berdua. Dan kalau misalkan kita balik lagi ngomongin tentang K-pop sendiri, sebenarnya bukan berarti anak muda sekarang benci K-pop juga ya. K-pop tetap punya pengaruh besar dan juga masih jadi salah satu industri musik paling kuat juga di dunia menurut aku. Cuman sekarang itu ya itu dia tadi, selera musik anak muda itu makin luas, mereka tuh lebih terbuka buat dengerin banyak genre gitu. Jadi yang penting sebenarnya tuh bukan musik mana yang paling keren teman berdua, tapi musik mana yang bisa bikin kita nyaman, semangat, atau bahkan merasa ditemenin gitu. Nanti aku bakalan puterin ya dua lagu yang udah direquest ya teman berdua, Piche Kota Bahagia Lagi sama Fajar Nur Sembutan Paku. Intinya kalau kita ngomongin lagi tentang musik, yang penting kita nyaman aja sih, kita enak dengerinnya, terus juga impactnya bagus, positif juga ke kita, daripada kita ngikutin kayak, oh lagi trending tuh lagu-lagu kayak gini, terus maksain untuk dengerin gitu. Kalau aku lebih ke situ sih, aku lebih ke kayak lagu-lagu yang pas aku dengerin tuh kayak gila ya, ada apa ya, ada ekspresi kayak gitunya gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu lagi sendiri yang masih setia sama K-pop juga, lagi sendiri maksudnya gimana ya, kamu sendiri tuh lebih kalau misalkan pun masih setia sama K-pop atau sekarang tuh playlist kamu juga masih dipenuhi sama musisi lokal, sebenarnya fine-fine aja sih, karena balik lagi selera ya guys ya. Jadi thank you banget yang udah nemenin aku di sepada kali ini, yang tadi juga udah ikutan gabung di Instagram teman berdua. Jadi lagu apapun itu sebenarnya sah-sah aja untuk didengerin. Gak ada yang salah dengan K-pop, gak ada yang salah juga sama musisi-musisi lokal apalagi. Gak ada salah juga dengan lagu-lagu mancanegara juga ya. Karena aku juga dengerin all genre sebenarnya. Dan ya itu dia tadi, apa yang enak aku dengerin, apa yang enak yang aku dengerin ya itu aku suka gitu. Jadi gak akan dipaksain karena emang lagi hits. Terus tiba-tiba kita juga apa yang maksain untuk suka gitu. Jadi sesuai sama selera kamu aja. Tapi karena berhubung kita orang Indonesia ya, jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu Indonesia pastinya, biar kita juga tetap bisa bersaing lah dengan mancanegara gitu. Jadi kita harus dukung musisi-musisi lokal juga teman berdua. Oke, aku bakalan puterin dua lagu. Tenang, aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. And this is Fajar Nur dengan Sembutan Paku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.

Teman Perdua Kementerian Agama mengingatkan kalau Indonesia itu punya seorang tokoh besar bernama Kiai Wahab Hasbullah, spirit salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Ini juga dinilai selaras dengan semangat moderasi beragama dan juga transformasi pesantren yang sekarang tuh menjadi sorotan Kemenak. Jadi gak heran sih dalam acara beda buku berjudul Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU penggerak NKRI, diangkat tajuk The Mastermind of Movement, mengupas tuntas seni kepemimpinan inklusif dan dialektika moderasi ya dalam kegiatan yang berlangsung di UIN Jurai Siwo Lampung Sabtu kemarin. Jadi Kemenak juga menegaskan pentingnya menghidupkan kembali spirit perjuangan Kiai Wahab gitu. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar juga sepakat dengan hal ini. Dan dia menilai juga spirit Kiai Wahab ini bisa menjadi fondasi penguatan moderasi beragama, transformasi pesantren dan juga penguatan kebangsaan ya, khususnya di tengah-tengah tantangan sosial keagamaan hari-hari ini. Kita tahu kan belakangan ini kan lagi parah banget ya kan. Jadi pesantren ini jadi institusi pendidikan asli Indonesia yang sudah teruji sama oleh zaman lah ya, dan juga punya peran strategis dalam menjaga moralitas bangsa dan juga mencetak kader pemimpin yang berjiwa nasionalisme dan keislaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Bekeng ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja,
1: Gak cuma malas saja, bro. Ngana itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini. Biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
2: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

jalan ke Kupang dulu teman berdua. Ini tuh ada pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang yang bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Stipas Keuskupan Agung Kupang ini menyelenggarakan kegiatan talk show moderasi bertema merawat moderasi beragama menguatkan wawasan kebangsaan. Jadi kegiatan ini tuh berlangsung di aula Saint Petrus Stipas Keuskupan Agung Kupang di Sabtu kemarin. Itu juga menghadirkan 3 narasumber, ada Dr. Florence Maxi Unbria yang mewakili juga perspektif Katolik, terus juga ada Pendeta Melki Joni Ulu dari kalangan Protestan, dan juga Dr. Syarifuddin Darajat yang juga membawakan perspektif Islam tentang pentingnya moderasi beragama dan juga penguatan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat majemuk ini teman berdua. Jadi kegiatan ini tuh dihadiri sama mahasiswa, ada juga organisasi kepemudaan, terus juga tokoh agama, dan juga berbagai elemen masyarakat ya. Dan kegiatan talk show ini tuh menjadi ruang edukasi sekaligus juga refleksi bersama untuk generasi muda, biar bisa menjadi pelopor perdamaian dan juga penjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Jadi moderasi beragama itu bukan cuma sebatas wacana ya, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari yang menghargai juga perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan juga membangun semangat persaudaraan antar umat beragama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Break nomor 2 sudah di jam 9.52 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Pro 2 lainnya. Nisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Formula 2, mantan pebalap Formula 1 David Coulthard menjajal mobil Kena Formula E di sirkuit de Monaco. Saat pekan balapan Monaco E-Prix 2026, Coulthard mengaku terkesan dengan akselerasi mobil generasi terbaru tersebut yang disebutnya sebagai salah satu yang paling luar biasa. Pernah dirasakan di lintasan Monaco dan mobil Kena diklaim mampu melaju lebih dari 335 km per jam. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam, hanya dalam 1,8 detik. Selain Coulthard, mantan pembalap F1 Mark Webber juga memuji performa Kena yang dinilai lebih agresif dan cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

Akhirnya teman Pro 2 Oliver Rowland berhasil menjuarai race 2 Monaco E-Prix 2026 di Circuit de Monaco. Sekaligus menyusul kemenangan Nyck de Vries pada balapan sebelumnya. Dan pembalap Nissan itu tampil impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-8. Dan sukses memanfaatkan strategi attack mode untuk merebut pimpinan lomba pada lap ke-23 hingga finish terdepan. Posisi kedua ditempati Filip Drugovich yang meraih podium pertamanya di Formula E, sementara Antonio Felix da Costa itu finish ketiga bersama Jaguar. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Rowland pada musim Formula E 2025-2026 dan membuka kembali persaingan perebutan gelar juara dunia.

0: berakhir dengan 4 tim memastikan tiket Final Four. Cosmo Jene menang 3-2 atas Asahan FC, sementara Bintang Timur Surabaya pesta gol 12-0 melawan Raibit FC dan Halus FC Jakarta bermain imbang 1-1 kontra Kuda Laut Nusantara. Sedangkan unggul FC Malang menutup seri dengan kemenangan 7-5 atas Pangsuma FC lewat 5 gol Wellington Pereira. Black Steel FC Papua, Fafage Banua, Bintang Timur Surabaya, dan Cosmo Jene dipastikan lolos ke Final Four. Sementara persaingan posisi puncak klasmen itu masih akan berlanjut pada seri berikutnya di Tangerang. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Meeball Man vs Machine, dan masih

Ria tahun perdua dengan Home tahun perdua. Dan kita masuk di part yang pertama untuk perdua headlist. Ada 4 lagu yang bisa kamu pilih teman perdua. Langsung aku putar yang previewnya buat kamu.

simpul di lagu dari Fadila Intan featuring Danish Rufian. Adalah ada The All America Lee Jackson berdua dengan King Cole. Empat lagu ini teman Pro 2 bisa kamu voting di Instagram Pro 2. Kamu mau lagu Indo apa? Lagu Indonesia sama aja. Lagu Indonesia atau lagu mancanegara teman Pro 2 kamu voting di sana @pro2_gorontalo. Atau kalau kamu mau pilih pilihan kamu di line telepon 0812-15924 atau WhatsApp kita 0811-43-000-000 juga boleh banget. Jadi silakan ditunggu ya. Lagu apa yang pengen kamu voting?

Candong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Dulunya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94.2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat terbaik dua. Lagu terbanyak yang udah kamu voting, ini lagu dari The Strike, No Time to Waste, dan itu di voting sama Ois Wilson, terus juga ada Sildo Famaya. Sedangkan untuk lagunya The All American Rejects King Kong, itu di vote sama Sania underscore dan juga Nindi, teman punya dua. Jadi dua lagu ini yang bakal main untuk nemenin kamu di pagi hari ini, teman punya dua, untuk part yang pertama. After this aku bakal balik untuk puterin preview di part yang kedua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kita lanjut nomor Pro 2 untuk putarin preview di part yang kedua untuk Pro 2 Hit List. Masih sama ada 4 lagu yang bisa kamu voting. Ada lagu Indo sama lagu Mancanegara.

Instagramnya Pro2. Di @Pro2 _ Gorontalo untuk voting lagu favorit kamu. Dan nanti bakal aku bacain lagu yang udah banyak banget kamu voting, teman Pro2. Dua lagu terbanyak yang di voting.

0: gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
3: Blendo 4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Aku bacain lagu terbaik yang udah kamu voting di Instagramnya Pro 2. Ini lagu dari mana ini? Bentar, sabar. Ada lagu dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, yang di voting sama myradio.fm, terus juga underscore bilai 1, terus sama sals.fm. Dan untuk lagu yang kedua, ini lagu dari Keljo Ke Buka Pintu, di voting sama Farisa underscore Naura 08 dan juga Sania tahun poin 2. Langsung aku play kedua lagu yang udah kamu voting, dan makasih banyak untuk kamu yang udah ikutan. Nanti kita move di jam 11 untuk request time.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Kita bacain lagu yang kamu request di Instagramnya Pro 2. Selamat siang buat Dinda, tempat Pro 2 yang mau lagu dari Kaiko featuring Zack Abel, Neil Rogers dengan For Life. Ada juga Adele, tempat Pro 2 mau lagunya dari Win featuring Chris and Rian Young, 1224 ya, yes, tempat Pro 2. Dan yang terakhir ada juga Salsa yang mau ditemenin sama lagunya Dearly Dev dengan Masih Merindu.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman V2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu di Instagramnya Pro 2. Selamat siang untuk Mei, sesuai bulan, yes, Mei. Dia mau lagu dari Savage Garden dengan I Know I Love You. Terus juga dari Laras. Laras mau nih teman V2 lagunya Mahal Ini, Kisah Sempurna. Dan satu lagi teman PR2 ada lagu dari Bizar yang lagu dari Bizar. Bizar Z teman PR2. Ini dia mau lagu Sam Ham dengan Downtown's Dead. Kalau gitu langsung kita play ke tiga lagu ini.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah selesai untuk request time. Makasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro 2 di waktu yang sangat mepet ini. Dan kalau gitu teman Pro 2, sini sudah untuk request time. Nanti turun pokok udah pulang untuk request time di hari berikutnya. Tapi sini masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Produe Evans.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga Z.

realm of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup, mulai dari

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik KABU, teman terbaik 2, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipa, tepatnya di Maumere itu menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Desa Lewo Mada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Kegiatan ini difokuskan untuk penguatan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM desa setempat. Program ini juga bertema giat pemasaran digital, menjadikan Instagram itu sebagai media akselerasi penjualan digital produk UMKM yang juga melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan juga para pelaku UMKM. Kegiatan ini teman berdua menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan Universitas Nusa Nipa terhadap desa Lewo Mada sebagai desa binaan. Dan dalam kegiatan ini tim dosen juga menyerahkan logo produk UMKM yang sudah memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan dosen, terus juga harapannya sih itu bisa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
2: Iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
1: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
2: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
1: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Sama Pro 2, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce. Oh,

tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Triawat dengan yang teman-teman aja. Dan kali ini teman Pro 2 ada program UMKM berbicara yang disiarkan di Pro 1 RRI Takengon, di mana itu tuh mengangkat tema dari desa untuk Nusantara sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan usaha lokal masyarakat. Dan teman Pro 2, perkembangan teknologi itu dinilai jadi peluang besar bagi pelaku usaha desa untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sekarang pun pelaku UMKM itu bisa memperkenalkan produk untuk konsumen luar daerah hanya melalui telepon genggam dan juga jaringan internet. Tapi pelaku UMKM masih juga ngadepin beberapa tantangan, teman Pro 2, tentang keterbatasan modal, desain kemasan produk yang belum maksimal, sampai dengan kurangnya pemahaman pemasaran digital. Karena itu peningkatan kualitas produk dan kemampuan promosi itu dinilai menjadi langkah penting supaya usaha lokal bisa bertahan dan juga berkembang. Selain dukungan pemerintah, keterlibatan generasi muda juga dinilai punya peran besar dalam memajukan UMKM desa. Anak muda juga bisa membantu promosi digital, membuat konten kreatif, sampai dengan memperluas jaringan pemasaran melalui media sosial.

girl. Yeah. 내 우주와 너만 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간 더 길.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya. Walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada Los Angeles yang siap menyukseskan mebah. Jadi pelibat sendiri kan teman Pro 2, enggak ada air lagi, ya udahlah. Jadi teman Pro 2 Los Angeles ini tuh siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi dan beragam kuliner siap disajikan bagi para suporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles Catherine Schlossman ini bilang kalau Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia, pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, terus juga pengunjung dari seluruh dunia. Perhatian akan tertuju juga di SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang sudah berbenah dan direnovasi. Di 12 Juni, pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay. Stadion ini juga bakal menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington juga udah tiba dan siap dipasang dalam 2 hari ini. Stadion ini teman Pro 2 memodifikasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan juga LA Chargers. Beberapa perubahan memenuhi standar FIFA juga. Sistem irigasi juga dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion. Konstruksi landscape dan rumput juga sudah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles, Magic Johnson.

0: karao ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1-3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Ti ibu baru tahu am, semacam-macam ini produk karao Bu Gaga mau jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batu gue ungu poki-poki
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 1:21 menit Talk Today Asia Tengah masih barengan si Dian Ako di Santai Siang. Dan selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang masih setia dengerin Pro 2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Streaming RRI Digital atau RRI Digital bisa kamu download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store. Tinggal cari aja RRI Digital dan kamu bisa dengerin RRI Indonesia, nggak hanya RRI Gorontalo aja.

0: Hey, Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?
1: Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya.
0: Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

0: waktu nikahannya diundang enggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu
1: ya,
0: doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undang hari kau
0: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ketaman.
1: Iya benar, titip ketaman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
0: Terus juga nanti.
1: Udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, ya pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Siapa penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal, terima kasih Ikal banyak ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Teman Pro 2 kali ini ada Xabi Alonso yang sudah menjadi pelatih baru Chelsea FC. Legenda sepak bola Spanyol ini dikontrak 4 musim barengan The Blues. Alonso juga kembali melatih setelah sempat rehat pasca dipecat Real Madrid mulai musim depan. Alonso ini bertugas menstabilkan tim yang tampil mengecewakan di musim 2025-2026. Mantan pemain Real Madrid ini juga resmi melaksanakan tugasnya di 1 Juli dan menjadi pelatih kelima era kepemilikan Todd Boehly dan Clear Lake. Dan Alonso juga hanya bertahan 8 bulan di Madrid. Pelatih ini tuh pergi saat bulan Januari setelah Chelsea gagal bersaing di papan atas. Dan manajemen Chelsea menyebut Alonso figur sangat dihormati di sepak bola. Pengalamannya diyakini membawa perubahan besar bagi klub London, dan Chelsea itu bakal merombak skuad barengan Alonso musim depan. Kombinasi pemain muda dan senior itu diharapkan meningkatkan performa tim secara konsisten.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinya Bul. Tante gak ganggu sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2 lebih 5 di Atok Indonesia Tengah. Dan ada kabar teman Pro 2 soal seniman asal Sumatera Barat Rani Jambak yang memadukan sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio dalam karya memasak asa. Pertunjukan ini digelar di Galeri Nasional Indonesia di hari Sabtu kemarin, tepatnya di 16 Mei 2026. Karya ini jadi bagian dari pameran Indonesia Women Artist on the Map, teman Pro 2, di mana pameran menghadirkan praktik seni perempuan lintas generasi di Indonesia. Dan dalam pertunjukannya juga Rani menggunakan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pamedangan, dan aktivitas menyulam diubah menjadi sumber bunyi elektronik. Nah, setiap tusukan jarum itu menghasilkan sinyal yang diproses menjadi komposisi audio, bunyi berpadu dengan suara alam dan pembacaan naskah tradisional Minangkabau. Rani juga menggunakan perangkat elektronik Touch Me dari Playtronica dalam proses kreatifnya. Teknologi ini juga memungkinkan tubuh manusia itu menjadi penghantar sinyal bunyi. Rani, teman berdua, bilang tradisi nggak harus dipandang sebagai sesuatu yang statis. Tradisi justru bisa berkembang dan berdialog dengan teknologi yang modern.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.
2: Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Tahun 2002, rumah produksi KMNC Picture menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk yang sebelumnya hanya muncul di dalam film dan sekarang diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran berlangsung di Nirmana, Valatehan di hari atau tepatnya di tanggal 16 sampai dengan 22 Mei 2026. 6 instalasi yang dipamerkan diberi judul The Fun, Showerhead, The Stove, The Dancer, Floodlight, dan Lady Justice. Dalam film Ghost in the Shell, karya-karya ini juga menjadi bagian dari cerita horor yang juga memuat kritik sosial mengenai kekerasan dan eksploitasi lingkungan. Filmnya mengisahkan entitas dari hutan Kalimantan yang kehilangan tempat tinggal akibat deforestasi tambang nikel. Entitas ini juga kemudian membunuh manusia dengan aura paling negatif dan membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grotesk. Joko Anwar bilang pameran ini dibuat supaya pengunjung itu bisa merasakan langsung isu yang sebelumnya hanya kelihatan di layar bioskop. Dan menurutnya juga film itu membuat penonton melihat cerita, sementara ruang pamer membuat pengunjung itu berhadapan langsung dengan tema yang diangkat.

0: direpotkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah manajemen crush gitu sama senior. Terus kan lumet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah. Tapi udahlah ya. Untung ya enggak pacaran jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih enggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Lari dengan When Did You Stop Loving Me. Dan lagu ini udah nganterin kamu di menit 51. Dari jam 2 siang, udah selesai tugas ini, depan ini kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Radio FM lainnya. So, sini anakku pamit, see you next time, dan bye-bye.

0: Dudu. Udah sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kaya pengana.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh lo gak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam pulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Dan cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu nganape kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking nganape hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking nganape hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu sore hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 barengan Ansale. Teman Pro 2, kabar dari Arsenal semakin dekat menjuarai Premier League 2025-2026 setelah mengalahkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London di hari Senin kemarin. Gol tunggal Kai Havertz juga lewat sundulan memanfaatkan asis Bukayo Saka ngebawa The Gunners mengoleksi 82 poin dari 37 laga, unggul 5 angka di atas Manchester City, dan Arsenal sendiri sekarang hanya membutuhkan kemenangan saat menghadapi Crystal Palace untuk memastikan gelar liga pertama sejak musim 2003-2004. Selain itu juga Bukayo juga mencatat rekor sebagai pemain termuda kedua Premier League yang mencapai 50 gol dan juga 50 asis setelah Wayne Rooney. Dari IBL, teman Pro 2 kembali menghadirkan penghargaan Rookie of the Year musim IBL GoPay 2026. Sebanyak 17 pemain debutan bersaing memperebutkan gelar tersebut dengan syarat minimal tampil dalam liga pertandingan musim reguler. Dan penilaian dilakukan berdasarkan statistik seperti poin, assist, rebound, minutes per game, sampai dengan efisiensi yang mencakup kontribusi positif dan kesalahan pemain selama pertandingan. Nantinya, IBL ini bakal memilih 5 kandidat terbaik sebelum memasuki tahap voting oleh pelatih, media, dan juga analis basket.

Teman berdua dari EVOS Divine memastikan tiket Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Spring setelah finish di posisi ke-6 babak knockout dengan 211 poin. EVOS sendiri menjadi wakil Indonesia terakhir yang lolos menyusul Bigetron by Vitality and RRQ Kazu. Sementara itu, Onyx juga gagal lolos ke Grand Final setelah finish di peringkat ke-10 dengan 135 poin. Sedangkan Shadow Esports dipastikan terdegradasi ke kompetisi domestik WFNS 2026 Fall setelah menempati posisi terbawah klasemen. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Romina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali. Ya, bahkan dia bisa mengajak keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: yang atau kalimat hobim pa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopipa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopipa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai, dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, kamu udah dengerin lagunya Dinda Salahita featuring Moon Gare dengan Cara Terbaik. Sekarang udah pukul 15.53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan aku punya kabar nih dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Di Provinsi Gorontalo itu kayaknya gak cuman diisi kegiatan seremonial doang ya. Fokus utamanya ini adalah penguatan wawasan kebangsaan dan juga semangat bela negara buat generasi muda maupun masyarakat luas. Jadi Kepala Bidang Kesbangpol Gorontalo, Dede Espaliama juga, itu bilang kalau peringatan tahun ini ngelibatin pemuda, anggota Paskibraka, sampai juga Purna Paskibraka Indonesia. Jadi mereka ini juga ngadain sosialisasi wawasan kebangsaan dan juga bela negara ke kalangan pemuda dan juga anggota pelindungan masyarakat di daerah. Nah, menurut Dede, Harkitnas harus dimaknai lebih luas lagi. Bukan sekedar upacara tahunan, nilai-nilai kebangkitan nasional ini juga penting banget di tengah tantangan geopolitik dan juga geostrategis yang lagi dihadapi bangsa sekarang nih, teman Pro 2. Harapannya generasi muda bisa meneladani nilai perjuangan para pendiri bangsa buat bangkit dari berbagai keterpurukan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera lagi, apalagi dalam rangka nyambut Indonesia Emas 2045. Ya udah, buat anak muda Gorontalo nih ya, jangan cuman ikut upacara terus pulang gitu kan. Pahami juga makna kebangkitan, biar gak cuman jadi penonton di era bonus. Iya benar, di era bonus demografi.

중동 너를 사랑으로 수놓아준 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도 계속

0: Enaknya ikan goreng. Apa rahasianya, Jonya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka.
1: Yelah,
0: kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Pendam featuring Khalid, The Hard Way, pukul 16.03 waktu Indonesia Tengah. Awet ya hujan di luar sana, teman Pro 2. Temenin kamu di sore hari ini barengan di hari ke-19 di bulan Mei 2026. Kita bakalan have fun sampai nanti di jam 7 malam. Dan kali ini aku pengen bagi informasi dari dunia prestasi anak muda ya. Sebuah kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo.

0: Simboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang keren dari Yellow, teman berdua udah ngebawa kita ke pukul 16.17 waktu Indonesia Tengah. Dan kabar terbaru dari Malut United ya, itu keluar sebagai juara EPA, kelompok usia 18 tahun. After mereka tuh ngalahin Persija Jakarta lewat adu penalti loh teman berdua. Dan final berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy Bekasi di hari Minggu kemarin. Dengan skor 0-0 sampai dengan 2x40 menit selesai gitu ya. Jadi bintang kemenangan ada di tangan kiper Erlangga Dwi Putra. Congratulations. Penjaga gawang muda ini berhasil menggagalkan 3 penendang penalti Persija. Bikin skor akhirnya itu 3-2 buat Laskar Kiraha. Nah ini jadi piala perdana nih. Merekanya diajang ya Pak, umur 18 tahun ya. Jadi Erlangga ini lahir di Ternate 14 Oktober 2008 dan merupakan jebolan Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda Kota Ternate. Nah.

Malu Tiyunai diri sendiri punya misi mulia lewat Akademi Merah Putih, bukan Koperasi Merah Putih ya, beda lagi, yang kerjasama sama Benfica. Jadi mereka rekrut anak yatim, yatim piatu, dan kurang mampu tanpa dipungut biaya. Anak-anak di akademi ini juga dibekali pendidikan pesantren di lokasi training camp. Keren. Wah, keren banget ya. Selamat buat Erlangga dan Maluto United, kiper muda masa depan timnas, teman berdua. Semoga akademi ini makin lahirin bibit-bibit unggul dari timur pastinya.

0: 200, 500.
1: Kakak, 500. Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya?
2: Jadi dibatasi.
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak
1: ya?
2: Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak di rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga, gini, kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya. Saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kamu dengerin lagunya Afgan dengan Lestari Merdu, teman Pro 2. Dan kali ini aku punya sesosok anak muda dari Kampung Cibadak, Negeri Air Dingin, Kabupaten Solok. Nah, dia ini baru aja ngukir prestasinya membanggakan. Nurul Aini, teman Pro 2. Jadi alumni MAN 1 Bukit Tinggi ini resmi diterima di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 2006. Keren. Dan putri pertama dari 3 bersaudara ini emang udah dikenal jago banget soal bahasa Arab, ya. Yeah. Terbukti dengan raihan medali emas 2 tahun berturut-turut di ajang nasional. Itu lahir dari pasangan Hendra, bapaknya petani, dan juga Mulma ini itu staf tata usaha. Aini juga ini udah punya cita-cita kuliah di luar negeri sejak kecil loh, teman berdua. Dia milih MAN 1 Bukit Tinggi karena tradisi akademik dan juga pembinaan keagamannya yang oke banget. Selain pinter, dia juga udah hafal 4 juz Al-Quran dengan predikat jayyid, ya. Yeah. Jadi kepala MAN 1 Bukit Tinggi bangga banget sama capaian Aini ini. Katanya ini bukti kalau madrasah mampu lahirin generasi berprestasi, berkarakter, dan juga punya fondasi keagamaan kuat. Aini ini sekarang lagi jalani karantina persiapan keberangkatan ke Kairo akhir September nanti. Doain semoga lancar, teman Pro 2. Dan keren banget sih Aini, anak petani dan juga staf TU aja bisa tembus Al-Azhar gitu ya. Buat kalian yang masih ragu sama mimpi, ingat kata Aini, gak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau mau berusaha.

0: bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan, lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam, ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu, akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, The Wise Rita Ora featuring Fatboy Slim, Praising You. Pukul 16.56 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi kita bakalan mau ngobrolin something yang lagi pada happening di media online nih teman Pro 2, sosial gitu ya. Jadi buat kamu semuanya yang penasaran, aku bakal ngebahas apa sore hari ini teman Pro 2. Stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, dikit lagi I'll be back buat kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini di trending topic Pro 2.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

94 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mau ngebahas apa nih sore hari ini? Aku mau cerita soal tren yang lagi viral banget di media sosial, especially di X ya. Namanya Date Cancelled. Jadi ceritanya gini, orang-orang di seluruh dunia itu mulai berbagi alasan paling konyol, absurd, dan juga bikin ngakak karena mereka ngebatalin kencannya, teman Pro 2. Kencan lagi, kencannya. Ada yang batal karena gaya ngetiknya itu gak cocok. Ada yang batal karena salah satu pakai emoji tikus di chat gitu ya. Katanya takut tikus. Kok jadi takut tikus? Takut tikus katanya tahun 2 kebalik-balik nih. Jadi kayak ini ya. Si siapa tuh? Isyana Sarasvati ya? Aduh, jangan kesana dong. Ada yang batal karena calon pasangan salah menyebut nama tempat kencan. Tapi yang paling viral dan juga bikin gempar dunia maya, ini adalah kisah Zack Zimmerman. Si Zack ini usianya udah 36 tahun, seorang komedian asal Brooklyn, Amerika Serikat. Dia punya calon pasangan, udah janjian mau kencan. Zack pun kayaknya ngirim video outfitnya ke si dia gitu ya, teman kencannya nantinya, sebagai bentuk konfirmasi atau sekedar pamer gaya doang aja. Video itu berisi Zack memakai kemeja flanel merah putih biru ya, terus dipaduin dengan celana pendek kaki, kaos kaki putih tinggi, satu bergambar Bert, satunya lagi bergambar Ernie dari Sesame Street. Pasti tahu kan. Dan sepatu olahraga. Gaya yang cukup berani sih menurutku ya. Dan apa respon calon pasangannya, teman berdua tahu enggak? Dalam hitungan menit, Zack ngedapetin balasan singkat, "Maaf, kayaknya kita enggak cocok." Jadi date canceled ini cuman karena outfit yang terjadi di sini ya, teman berdua. Video itu sekarang udah ditonton lebih dari 6,5 juta kali di media sosial, teman berdua. Warganet pun kayaknya rame-rame mengomentari stylenya si Zack ini ya. Ini kayak tahun 2004 banget sih, katanya gitu. Terus ada yang bilang kaos kakinya aja gak matching gitu ya. Satu Bert, satunya Ernie. Terus ada yang bilang flanel kotak-kotak, celana pendek kaki, sepatu olahraga. Gila sih. Zack juga cuman bisa membela diri dengan polos. Saat ini suhunya 80 derajat Fahrenheit atau sekitar 27 derajat Celsius. Katanya dia kepanasan gitu ya. Dan dia sengaja pakai kaos kaki gak matching biar kelihatan cute gitu menurut dia ya. Tapi intinya trend date canceled ini lucu, absurd, dan juga kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi dibalik semua tawa sebenarnya ini juga cerminan dari standar kencan generasi muda yang kadang super duper tinggi. Bahkan untuk hal sekecil outfit, teman berdua. Nah aku pengen nanyain ke kamu nih ya, kalau dari yang namanya trend date canceled seperti ini, kamu kira-kira kalau misalnya kenal sama orang terus yang namanya tukar-tukar pengalaman apa semuanya itu, kamu tiba-tiba mikirnya, oh gak dulu deh sama si dia ini gitu ya. Kayaknya kamu alasan date cancelnya kamu yang kemarin-kemarin itu apa, teman Pro 2? Aku kasih tahu ke kamu ya. Kalau misalnya date cancel itu banyak faktornya. Mulai dari kayak si Zack tadi ya. Itu dari outfitnya di cancel. Terus ada juga dari pilihan makanan gitu pada saat lagi pada nongkrong sama si dia gitu ya pertama kali. Nah kalau misalnya kamu punya pengalaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: It's me, myself, and I.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman Pro 2, Trended Cancelled, ini adalah fenomena di media sosial di mana warganet berbagi cerita tentang alasan mereka ngebatalin dan juga enggak jadi ngelanjutin namanya kencan dengan someone. Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke koleksi alasan date cancelled yang bisa dibilang paling absurd juga ya, yang berhasil aku kumpulin nih dari jagat maya, Teman Pro 2. Jadi selain kisah Zack yang ikonik ini, masih banyak cerita lain yang kayaknya enggak kalah gokil ya. Yang pertama itu ada date cancel karena gaya ngetik. Aku batal kencan karena dia ngetik pakai huruf kapital semua. Marah tuh ya. Kalau bisa dibilang kalau misalnya orang chattingan pakai huruf kapital itu marah, apalagi ditambah dengan tanda seru. Sobat urat-urat itu sayang. Kedengarannya kayak dia lagi marah terus-terusan, gak kuat aku gitu kan, katanya si dia. Sampai-sampai ada yang batal karena huruf kapital. Teman berdua pernah enggak sih kamu ngerasa kalau lawan chatnya kamu itu kayak lagi ngomel padahal cuma ngetik biasa doang? Entah itu dia pakai namanya keyboard aja, terus caps lock-nya ke hold gitu kan. Kita kan gak tahu ya. Terus yang kedua ada cerita date cancel karena pilihan emoji. Dia pakai emoji tikus, aku takut tikus, maaf gak bisa lanjut. Aduh. Terus yang berikutnya ada date cancel karena salah nama tempat ya. Dia bilang kita ketemuan di cafe kopi, padahal nama kafenya Kopi Cafe. Aku bilang maaf kalau salah detail kecil gini, gimana nanti kalau udah serius? Waduh, segitunya ya. Ini kayaknya standarnya agak tinggi juga ya Teman Pro 2. Tapi di satu sisi si dia ada benernya juga sih. Kalau salah nama kafe yang notabene baru kenalan, gimana nanti kalau udah urusan serius kan? Ya. Oke, boleh diterima. Terus berikutnya ada date cancel karena terlalu jujur. Dia bilang ke aku katanya sebelum kencan, aku mau jujur, aku masih suka sama mantan. Langsung aku blokir, gak usah buang-buang waktu. Dan kalau ini sih Teman berdua, menurut aku wajar banget ya Teman berdua ya. Gak ada yang mau jadi rebound atau juga pelarian kan. Kamu mau? Aduh, bahaya nih. Terus yang kedua ada date cancel karena outfit. Versinya si Zack tapi lebih ekstrim. Katanya gini, aku batal kencan karena dia kirim foto outfit, kaos oblong lusuh, celana pendek bolong, dan sandal jepit ke restoran. Aku bilang aja, maaf, aku kira kita ke restoran, bukan ke warung pinggir jalan. Dari sekian banyak alasan absurd ini, kita bisa lihat satu pola nih ya, Teman berdua, standar kencan generasi muda sekarang itu super tinggi banget. Ya, bahkan hal kecil seperti font, emoji, atau juga warna kaos kaki bisa jadi alasan buat ngebatalin pertemuan. Lucu sih, tapi kadang bikin kita juga bertanya-tanya ya. Apakah aku juga gampang banget ngejudge orang dari hal-hal sepele kayak gini? Kamunya gimana?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa. Itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga karena orang tuh merasa dihargai karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, kita break sejenak untuk saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki. Bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya. Bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama. Bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

Esensi Buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Ini pesta kita teman berdua Disco Pantera masih terus berkenalan di sini, masih ngobrolin soal namanya death cancelled. Bukan kematian cancel ya, mati ditunda, tapi date cancelled. Jadi kayak seperti kita mau kencan gitu ya, tapi kayaknya aduh tunggu dulu deh si lawan kencannya ini agak-agak gimana gitu ya, kayak gak cocok gitu sama gua gitu katanya. Salah satu yang membuat tren date cancel begitu relatable sama kita nih teman berdua ya, karena banyak alasannya berakar dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Just like cara seorang memperlakukan orang lain, cara ngerespon pesan atau juga sikap kecil yang baru kelihatan saat bertatap muka langsung, detail seperti ini seringkali menjadi jendela menuju nilai dan juga karakter seorang yang sungguhnya. Jadi dalam konteks awal perkenalan nih ya, harus hati-hati di situ. Respon terhadap situasi sehari-hari memang bisa jadi data awal yang kayaknya cukup valid deh sebelum melangkah lebih jauh lagi. Bukan berarti satu kesalahan kecil langsung jadi vonis, tapi pola yang terlihat sejak dini itu layak untuk diperhatiin dengan lebih seksama nih teman berdua. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Ini mau diajak kencan nih teman berdua, tapi karena ada detail-detail kecil yang sudah dibocorin sama kamu atau dia ke kamu, terus kamu langsung mikirnya, aduh, kayaknya gak cocok deh.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
2: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
3: Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
2: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu nggak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini gitu.
2: Iya, tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
2: Euforia.
3: Ya.
2: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
2: Tidak bisa tersalah sedikit kan?
4: Ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2, setelah kita tadi udah tahu ya alasan absurd orang batal kencan, sekarang kita lihat sisi lain dari tren ini, karena ternyata di balik semua tawaran ada juga kekhawatiran serius dari para psikolog dan juga pakar hubungan. Khawatiran yang pertama, cancel culture ini masuk ke ranah personal. Kita udah apa istilahnya ya, familiar dengan cancel culture di dunia selebriti atau juga public figure, di mana seseorang dibatalin karena satu kesalahan. Nah, trended canceled ini juga, ini adalah versi cancel culture yang masuk ke ranah hubungan personal gitu. Akibatnya, orang jadi terlalu cepat menilai, orang jadi gampang menyerah juga, cuman karena satu hal kecil, dan orang jadi kehilangan kesempatan mengenal seseorang lebih dalam lagi. Nah, khawatiran yang kedua, standar yang gak realistis. Jadi dengan scrolling media sosial setiap hari, kita dibombardir oleh konten green flags dan juga red flags, tips memilih pasangan gitu ya, dan juga sebagainya. Standarnya jadi, kalau dia pakai baju warna itu kayaknya red flag deh. Kalau dia suka makanan itu jangan diterusin, kayak gitu. Padahal hubungan yang sehat itu dibangun dari waktu, komunikasi dan juga kompromi ya, bukan dari satu foto outfit, foto outfit atau satu pilihan emoji. Terus yang khawatiran yang ketiga itu meningkatnya rasa kesepian. Jadi dengan mudahnya orang mengcancel kencan tadi karena alasan sepele, secara nggak langsung kita juga memperkecil peluang untuk terhubung dengan orang lain secara autentik gitu ya. Akibatnya ya semakin banyak orang lajang, dehu, ekor kuning. Jadi semakin banyak juga orang merasa kesepian, semakin banyak orang yang mengeluh, kok susah banget sih cari pasangan. Dan tren ini lucu untuk ditertawakan juga sih sebenarnya, teman perdua ya. Tapi kalau dibawa terlalu serius dan diterapin dalam kehidupan nyata secara membabi buta, bisa-bisa kita jadi generasi yang terlalu cepat menghakimi dan juga terlalu cepat menyerah. Cuman karena hal-hal sepele yang sebenarnya enggak berdampak pada apa-apa yang ya bisa dibilang kualitas hubungannya jangka panjang nih, teman perdua ya. Nah, setelah kita tahu nih ya, setelah kita juga sedikit merenung, teman perdua, sekarang saatnya kesimpulan yang ada sih sebenarnya dari tren viral ini secara bijak ya. Pertama, punya standar itu enggak salah. Kamu berhak punya preferensi, kamu berhak gak suka dengan gaya bicara, gaya berpakaian atau juga kebiasaan tertentu. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi kedua, jangan jadikan standar kamu sebagai senjata untuk mengeksklud orang sebelum kamu benar-benar mengenalnya ya. Jadi outfit Zack yang lagi pada rame juga di X nih, mungkin gak sesuai ya selera calon pasangannya itu yang pada chattingan sama dia. Tapi apakah itu cukup untuk menilai karakter, kebaikan hati atau juga kecocokan jangka panjang dari seorang Zack? Kayaknya belum tentu, teman perdua. Terus yang ketiga, ingat aja setiap orang punya kekurangan, termasuk kita sendiri. Sebelum kita meng-cancel seorang karena kaos kakinya gak matching, coba aja tanya ke diri sendiri, apakah aku juga selalu sempurna? Apa aku juga rela diperlakukan yang sama seperti aku memperlakukan orang lain? Dan jangan sampai karena terlalu sibuk mencari yang namanya red flag di orang lain, kamu lupa kalau kamu sendiri juga punya kekurangan. Dan jangan sampai karena terlalu takut salah pilih, kamu malah kehilangan kesempatan untuk ketemu orang baik hanya karena dia pilih emoji yang salah gitu kan. Jadi mulai hari ini, tertawa aja lah dengan trend dead cancel ini, karena lucu dan juga menghibur. Tapi di saat yang sama, jadilah orang yang memberikan kesempatan ke orang lain. Karena kadang jodoh sejati itu bisa datang dalam balutan kemeja yang gimana gitu ya, flanel, kotak-kotak, celana pendek kaki, dan ya bisa dibilang kaos kaki yang gak matching ya. Salam dari aku, dan jangan terlalu gampang nge-cancel orang ya, teman pro 2. See you next time di topik yang lainnya. Kita bakalan selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya udah pada gabung. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Doyan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau cake dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

FIFA World Cup yang akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan menghadirkan berbagai perubahan baru dari FIFA, di mana turnamen ini juga untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Kanada, dan juga Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah dari 32 menjadi 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Dan selain sepak bola teman berdua, FIFA juga menyiapkan hiburan seperti Final Halftime Show yang dikabarkan menghadirkan BTS, Shakira, dan juga Madonna. Teknologi pertandingan modern seperti semi automated offside ini juga dipastikan kembali digunakan untuk mendukung jalannya turnamen. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari Los Angeles yang siap menyambut FIFA World Cup 2026 kurang dari 30 hari lagi dengan menyiapkan transformasi akomodasi hingga kuliner bagi supporter dunia. CEO dari komite penyelenggara Los Angeles, Catherine Holesman, ini juga menyebut kota tersebut siap menghadirkan pengalaman kelas dunia selama turnamen berlangsung. Sorotan juga tertuju pada SoFi Stadium yang tengah direnovasi untuk menggelar 8 pertandingan termasuk laga Amerika Serikat kontra Paraguay pada 12 Juni mendatang. Sementara legenda basket Magic Johnson juga menyebut Piala Dunia 2026 akan menjadi momen olahraga istimewa bagi Los Angeles. Info terakhir, teman berdua dari penyanyi Sal Priadi yang kembali merilis lagu terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi yang menjadi original soundtrack untuk film Monster Pabrik Rambut, di mana lagu ini mengangkat keresahan pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan budaya lembur. Sekaligus juga menghadirkan nuansa berbeda dari karya-karya romantis Sal sebelumnya. Dalam proses produksinya, teman berdua, Sal juga menggandeng produser musik elektronik Attila Shah untuk menciptakan warna musik baru yang lebih dinamis dan penuh semangat solidaritas pekerja. Film garapan dari Edwin ini juga dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026 datang dan dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Dinik Nini, Sal Priadi, dan juga Kev. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: 1:02 waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita. Kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Teman Pro 2 di malam ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Senang sekali Rahma hadir temenin kamu di malam ini Teman Pro 2 dengan berbagai macam informasi seru, dan juga ada banyak lagu-lagu pilihan buat kamu ya, buat temenin malam kamu. Apalagi kalau misalnya kamu lagi ada di jalan, mau rencana untuk keluar bareng teman-teman atau bareng orang tersayang atau bareng keluarga, atau saat ini udah mau on the way pulang, udah capek beraktivitas, hati-hati aja di jalan Teman Bro 2. So stay tune terus di sini. Nanti aku bakalan spill ke kalian informasi seru lainnya di sini aja di 92.4 Bro 2 Kurang Tahu Teman Terbaik.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat, kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu
1: tidak
0: kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga Malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 Prodi 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 ada 21 Pilots with Stress Out yang udah temenin kita sampai di pukul 19.39. Teman Prodi 2, senang sekali Rahma bisa terus temenin kamu. Dan ini aku mau updatein ke kalian untuk informasi yang pertama di malam ini, teman Prodi 2, dimana dari Global People, Black Pink resmi menjadi girl group dengan total views terbanyak di YouTube setelah menembus angka 42 miliar penayangan di channel resminya mereka, teman Pro 2. Dan pencapaian ini juga semakin memperkuat posisi dari Blackpink in your area sebagai salah satu grup perempuan yang paling berpengaruh di industri musik global. Lagunya mereka yang paling hits gitu ya, ada lagu Do Do Do, terus juga Kill This Love sama How You Like That, ding ding ding ding ding ding ding, itu juga bisa dibilang menjadi penyumbang views terbanyak di YouTube, teman Prodi 2. Nah, selain Blackpink, mereka juga memegang predikat sebagai girl group dengan subscriber terbanyak loh. Jadi emang belum bisa ada yang mengalihkan ya para empat member ini dengan segala karakter dan juga energinya mereka, teman Prodi 2. Bahkan awal-awal mereka masih mencari duit, kalau sekarang kan duit mencari mereka ya, beda. Awal-awal mereka masih mencari duit, teman Prodi 2, banyak yang bilang ketika mereka mau buat konser, empat cewek-cewek ini tuh benar-benar bisa menghidupkan suasana konser, yang dimana konser itu tuh sampai berapa puluh atau berapa ribu penggemar yang hadir, tapi benar-benar menyala gitu kan. Beda sama beberapa girl group lain yang membernya cukup banyak, tapi kayaknya gak begitu seantusiasnya Blackpink gitu. Emang kalau legend berbeda sayang cara mainnya.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi

9,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ada Blackpink in your area ya, kalau ini ada mbak-mbak cakep kita ya, yang sempat diisukan lagi dekat dengan salah satu pria Capricorn. Cari tahu sendiri lah ya. Tapi kayaknya udah gak perlu dicari-cari tahu lagi, teman Pro 2. Aku spill aja langsung, Bernadia yang nantinya bakal rilis album terbaru berjudul Semoga Hanya Mimpi, dan akan dirilis di 24 Juni 2026 dengan total 10 lagu, teman Pro 2. Dua single yang lebih dulu dirilis yaitu Kita Buat Menyenangkan dan juga Rabun Jauh gitu ya, itu udah rilis dan juga dipastikan masuk ke dalam track list album ini. Menariknya, teman Pro 2, album terbaru dari Bernadia disebut akan menghadirkan nuansa musik yang lebih rock dan juga hangat gitu. Jadi bakal lebih ceria mungkin ya, cheerful sih enggak ya, tapi mungkin lebih break aja, enggak kayak lagu-lagu dia kemarin gitu kan yang nuansenya itu lebih dark, lebih gelap. Kalau ini lebih cerah aja. Apakah sekarang ada yang nemenin gitu kan, atau sekarang ada yang enggak memaksa dia untuk pakai baju warna hitam, jadi sekarang lebih cerah aja hidup ini ya. Penasaran gak sih teman Pro 2 dan seperti albumnya dia Semoga Hanya Di Mimpi? Kita sih berharapnya hal-hal yang mungkin kurang baik ya semoga hanya di mimpi gitu, tapi kalau hal-hal baiknya ya semoga bisa terwujud di dunia nyata ya Bernadia ya. Kita terus happy loh kalau misalnya kamu bisa nge-spill lagu-lagunya dia dengan cerita yang berbeda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tadri. Aduh, seru banget.
1: Selamat sore, udah
0: malam kali. Malam gak sih? Ini masih jadi sore.
1: Seluruh Indonesia
0: ya? Ada yang sore, ada yang malam.
1: Apa kabar?
0: Itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Sekarang
0: ada lagi habis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band,
0: tapi band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku 2005.
0: 2005 sama ya. Ares. Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Ya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya?
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran di sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut,
1: ikut gitu. Cuman makanya di band tersebut sama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu? Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi tuh ya, langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu manis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen

0: Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri. Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Hmm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, hmm. mau bekerja di luar rumah, hmm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Mm. Tantri Kotak kan terlihatnya strong,
0: garang gitu ya.
1: Lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh. Dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget. Kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget peluk tertekan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Art Andri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang ngejalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya itu kan pasti ritual video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similiar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama, nah dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung sama. Ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau
0: anak
1: pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, ini.
1: Nah, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Di video lirikan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: punya. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke Senyu, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Ada masalah sama lambungnya. Itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa, aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu, itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik, apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam. Dengan dia single parent ya, jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak sedikit refnya? Boleh dong, kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

0: Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini saja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodiwa. Selamat malam. Balik lagi bareng Rahma, teman Prodiwa. Dan kita udah ada di program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan di hari Selasa ya, ini belum mau malam Kamis, tapi kita udah ajak kamu bergalau ria, gak apa-apa ya. Ya siapa tahu aja kan di malam ini ada yang lagi overthinking, ada yang lagi berusaha untuk menenangkan diri, ada juga yang mungkin udah berjuang sepanjang hari gitu untuk nampak terlihat kuat dan strong. So gabung aja bareng Rahma Tama Produa di Instagram di @produa_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 sama di line telepon di 0812 15 000 924.

0: Aja ngari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Jesse J, teman Pro 2 with Who You Are. Udah temenin kita sampai di pukul 21.18. Masih bareng Rahma di Malam Indi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Emang topik kita tuh sebenarnya jangan galau, tapi aku agak sedikit gak keluar. Karena menurut aku tuh kayaknya seru deh kalau misalnya kita sedikit mengulik dan bertanya ke kalian sama Bro 2. Siapa tahu aja kan ada yang pernah mengalami pengalaman ini gitu kan. Kalaupun enggak pernah, alhamdulillah. Dan kalau lagi ada di posisi ini, semoga kamu bisa cepet-cepet untuk keluar dari fase ini ya. Karena sebenarnya seenggak enak itu sama Bro 2, life after break up. Ya gak sih? Dan banyak yang bilang, aku tuh kayaknya kurang cocok deh sama yang namanya hubungan-hubungan percintaan. Lebih cocok itu kerja bagai kuda aja, Rahma. Soalnya kalau misalnya percintaan aku tuh kalau gak mentok, kepantul gitu. Jadi gak pernah berjalan lurus. Kalau gak berliku-liku, ya naik turun gitu kan. Itu gak enak banget. But it's okay. Kalaupun kamu emang lagi ada di posisi itu, ini waktunya buat kamu spill sama Bro 2 Life after breakup. Kamu itu biasanya jadi ahli soal apa sih? Karena I don't know why teman Bro 2, tapi aku sering banget melihat teman-teman aku yang lagi putus cinta atau lagi galau. Itu tuh mereka benar-benar ahli dalam satu hal gitu loh. Untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka, atau untuk bisa melampiaskan perasaan mereka, atau untuk mencari yang namanya pelarian dari perasaan mereka. Kalau teman aku salah satu yang pernah aku ikutin gitu ya, proses life after breakupnya itu tuh benar-benar belajar sampai lolos one shoot CPNS. Gila gak tuh? Wah, pokoknya selama setahun dia benar-benar fokus banget untuk makan yang namanya TIU, TKP, TWK. Dan berhasil, geng. Benar-benar berhasil. Aku sampai kayak, I'm so proud of you, baby. So, kalau misalnya kalian sama Pro 2, atau mungkin kalian pernah melihat teman-teman kamu yang juga mengalami hal yang sama, lagi ada di tahap fase life after breakup, kira-kira mereka tuh ahlinya dalam apa sih? Atau kamu sendiri ahli dalam hal apa, teman Pro 2? Spill yuk di Instagram, liat Pro 2 _Gorontalo.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Bayangin itu teman produ, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archibay Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap? Untungnya, teman produ, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai teman Prodi, setidaknya aku telah mencoba. Aduh, tapi aku setuju sih, kalau misalnya emang kamu lagi melalui atau lagi di fase yang namanya life after breakup, teman berdua ya. Kalau kata orang-orang itu tuh adalah fase yang benar-benar menghabiskan duit gitu loh. Dan itu ternyata terjadi ke semua orang. Ada juga yang bilang fase dimana benar-benar energi dan tenaga itu habis-habisan karena seberusaha itu untuk kita gak sampai tenggelam dengan perasaan kita sendiri gitu. Jadi sampai-sampai ada yang kalau dia tipe yang tenggo tiba-tiba jadi lembur banget. Pokoknya semua pekerjaan ambil sini, aku mau selesain, aku mau kerjain gitu. Terus ada juga yang tadi benar-benar jadi atlet lari gitu ya. Yang biasanya cuma 5 kilo udah ngeluh, 10 kilo udah ngos-ngosan. Ini bahkan sampai berani untuk ambil 30, 55 dan itu pace-nya gak main-main gitu di 8, 9, bahkan ada yang sampai 10 gitu, itu benar-benar wow, lihatlah ini para atlet-atlet muda kita. Dan itu juga pernah disarankan sama dokter Tirta juga kan, ngapain anda galau, sana lari maraton. Itu juga salah satu menurut aku saran yang sangat membantu gitu loh, dibandingkan kita mengurung diri di kamar overthinking dan juga melakukan sesuatu yang buang-buang waktu, ya mending kita itu tadi menghabiskannya dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang produktif gitu kan. Tapi teman berdua, nanti aku bakalan spill seputar teorinya gitu ya, kenapa tiba-tiba orang kalau lagi life after breakup itu bisa ahli terhadap sesuatu. So, nanti aku bakalan spill ke kalian, stay tune terus di sini, sama aku juga nungguin respon kamu teman berdua. Kira-kira kalau kamu ada di fase itu, kamu bakalan ahli dalam hal apa nih? Bisa langsung di spill aja di Instagram, lihat produ_gorontalo.

0: kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Yes, sama Bro Dewa ada Sabrina Carpenter with Bad Charm yang udah temenin kita sampai di pukul 22. Masih bareng Rahma di malam ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tapi topiknya bikin galau gitu ya. Enggak dong. Ini kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif sama Bro Dewa. Dia bakalan galau kalau emang kamu lagi ada di momen itu, tapi dia bakalan menjadi momen untuk refleksi kalau kamu udah melewati masa itu. Dan mungkin ini juga bisa jadi petuah untuk orang-orang ataupun untuk pendengar kita ya, untuk kamu teman berdua yang saat ini melihat orang sekitar kamu yang lagi ada di fase itu. Fase apa sih? Dari tadi tuh disebutnya fase, terus fase, terus fase life after break up teman berdua. Dan sesuai janji aku tadi, kalau aku bakalan speak sebelum nanti aku ke apa ya namanya respon kamu ya, aku mau lihat dulu nih teman berdua tuh mau nge-spill dulu seputar teori dari kenapa tiba-tiba kalau misalnya kita lagi life after breakup itu kita bisa jadi ahli terhadap sesuatu. Jadi itu ada yang namanya sublimasi atau mekanisme pertahanan diri teman berdua, yang kita sebut dengan defense mechanism. Tingkat tinggi di mana seseorang mengalihkan dorongan atau emosi yang menyakitkan ke dalam bentuk aktivitas yang produktif, kreatif, atau diterima secara sosial. Jadi energi yang terperangkap saat lagi patah hati, teman berdua ya, itu kan dibanjiri oleh hormon stres ya, atau kortisol, dan juga rasa sakit emosional. Energi itu sangat besar banget, jika tidak disalurkan, ya otomatis itu akan berubah jadi kecemasan. Aduh, jangan sampai ya. Dan sublimasi ini tuh memaksa energi itu untuk keluar lewat jalur lain, misalnya kayak belajar bahasa baru, giat olahraga, atau mulai menulis teman berdua. Terus juga terjadi yang namanya perubahan identitas, dimana kalau kita lagi mengalami life after breakup atau lagi patah hati, seringkali kita menghancurkan identitas kita karena biasanya teman berdua kita tuh terbagi berbagi identitas dengan pasangan kita gitu ya. Dan ketika kita merasa kosong, untuk mengisi kekosongan itu, otak kita tuh mencari yang namanya identitas baru yang lebih kuat. Misalnya kayak entah itu nyari orang baru gitu ya, tapi masih mirip-mirip sama masa lalu belum sembuh itu sayang. Atau kamu justru menjadi identitas baru itu sendiri. Misalnya kamu tiba-tiba jadi pengen tadi kayak jadi pengen atlet, jadi atlet gitu ya, atau kalau enggak jadi koki, tiba-tiba nyobain semua resep makanan, atau tiba-tiba jadi pebisnis. Uhuy, aku suka tuh yang bagian itu ya. Pokoknya kamu benar-benar menjadi ahli terhadap sesuatu gitu. Dan biasanya sih, biasanya ya, cewek yang bakalan menjadi ahli, sedangkan cowoknya justru malah mencari orang baru gitu. Eh, kalian setuju gak dengan statement itu? Aduh, seru deh kalau ada perdebatan malam-malam. So, kalau dia kamu ngerasa, enggak kok Rahma, ayo coba spill di Instagram. Kita debat lah malam ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

berdua. I also want to choose him. Kalau emang sejak awal ini bisa dipertahankan gitu ya. Tapi sometimes teman berdua ada yang bilang hal yang paling mudah untuk dilepaskan adalah percintaan gitu loh. Karena gak mungkin kita akan melepaskan agama. Kecuali emang udah benar-benar yang kayak udah menjalani cukup lama gitu ya. Kayak kisah cintanya Ibot dan juga Anin. Ikutin maraton gak kalian? Itu seru banget menurut aku. Mereka ya, kalau cinta, kalau kisah cintanya mereka, aku gak sarankan, apalagi buat kamu yang gak kuat, jangan. Itu tadi gak mungkin untuk bisa melepaskan keimanan kita masing-masing, pasti berat banget kan. Terus juga gak mungkin kita akan melepaskan keluarga kita kalau emang ternyata kepentok restu. Atau gak mungkin juga kita melepaskan diri kita sendiri gitu untuk tetap bisa bersama. Ya, yang paling bisa kita lepaskan saat ini ya itu tadi, dia gitu kan. Tapi untuk melepaskan juga pasti akan melewati banyak sekali proses. Entah kayak sekarang, life after break up, entah kamu yang meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan.

itu pasti akan ada perasaan yang sesak gitu. Dan tadi yang udah aku spill ada beberapa teori gitu ya tentang kenapa orang-orang ketika putus atau lagi patah hati itu bisa menjadi si paling ahli lah. Tadi ada juga yang udah aku spill beberapa teorinya gitu ya, mulai dari teori sublimasi teman pro 2, itu ada perubahan energi karena terperangkap di sana, perubahan identitas, dan ini juga yang kedua adalah keinginan untuk membuktikan diri. Jadi kayak ada dorongan bahwa sadar kita untuk membuktikan bahwa kita tuh baik-baik saja tanpa dia, dan ini tuh sering banget disebut sebagai reverse body atau reverse success gitu teman berdua. Terus kalau kamu nih yang lagi ada di posisi zona sekarang ya, zona life after breakup, dan kamu masih terperangkap dengan perasaan itu, masih sulit untuk keluar dari perasaan itu, dan kayak tadi melampiaskannya ini maksudnya masih sulit, Rahma, aku masih bingung harus mau melampiaskan di olahraga atau melampiaskan itu di pekerjaan atau di belajar atau di apapun itu. Ada beberapa cara sebenarnya teman pro 2 sampai cukup membantu. Jadi kayak dia gak bikin kamu sampai harus menyakiti diri sendiri, amit-amit lah ya, atau bikin kamu tuh jadi trauma berkepanjangan. Yang pertama adalah physical release atau penyaluran fisik. Ini tuh bisa dengan olahraga intens kayak tadi, atau kamu bisa journaling teman berdua, itu juga membantu untuk brain dump gitu ya. Kamu bisa ngeluarin semua amarah, kecewa, dan apapun itu di sana, keluarin aja semuanya. Terus juga creative sublimation, seni atau karya. Teman-teman aku yang lagi galau itu juga sering banget teman berdua posting quotes. Aku sampai kayak ini dia si paling galau kita muncul. Tapi that's fine gitu loh. Kalau kamu bisa merasakan untuk lebih baik dengan setelah mengeluarkan itu semua dalam karya, it's okay. Dan itu juga bisa membantu banget untuk orang-orang di luar sana gitu ya. Dan bisa juga grounding atau batasan digital. Jadi kayak kamu nge-mute dulu, unfollow dulu semua hal-hal yang bikin kamu ke-distract, atau mute dia juga bagus. Itu salah satu cara aku sebenarnya. Terus juga berhenti untuk menghukum diri sendiri teman berdua, stop untuk menyalahkan diri sendiri. Dan respon kamu bakalan aku spill di segmen berikutnya, so stay tune terus di sini.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010 BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapa pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah
1: ya, udah punya si kecil.
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum
1: ya. Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 ada Elma, tuh dengan tak akan ada cinta yang lain. Dan teman Pro2, kita mau spill lagi ya. Sebelum nanti kita spill semua responnya kalian teman Pro2 di menit ke-50 ini. Dan aduh, waktunya udah sangat mepet untuk program kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Tadi selain grounding teman Pro2 atau ngasih batasan digital, kayak mute ataupun unfollow sementara ya si yang bikin sakit hati gitu misalnya. Dan kamu bisa juga dengan yang namanya reconnecting dengan diri sendiri. Menurut aku ini cara paling ampuh teman Pro2. Jadi kamu ambil me time, kalau misalnya kamu orang yang sibuk banget dan terlalu sering untuk melampiaskan itu di pekerjaan atau dimanapun, kamu bisa ambil me time teman Pro2. Entah kamu mau sekedar jalan-jalan, belanja, atau kamu mau baca buku. Wah, itu membantu banget gitu ya. Apalagi baca buku yang bukunya itu Let Them, membantu sekali itu. Karena kamu harus mulai dari sekarang tuh sadar kalau kita tuh gak akan pernah bisa untuk ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi daripada kamu berusaha untuk apa-apa ngontrol dia yang padahal itu udah di luar kuasanya kamu, mending kamu fokus aja untuk mengontrol perasaan kamu, mengontrol pikiran kamu, mengontrol diri kamu, mengontrol hal apapun yang bisa kamu lakuin gitu. Atau kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu dengan cara yang sederhana. Alright, so kita mau ke Instagram lagi. Kita mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada siapa aja di malam ini teman Pro2 ya, si paling ahli, apakah udah bergabung bareng Rahma di malam ini di Instagram di @pro2_gorontalo? Udah ada nih teman Pro2, ada dari siapa di sana ya? Ada dari Gilang. Gil.lang. Hai Gilang, selamat malam. Kalau Gilang teman Pro2, kalau misalnya lagi patah hati biasanya ahli dalam kerjaan. Wah, 1 kali 24 jam kurang sayang. Ini ibu, mau lembur dia ibu. Panggil dulu dia ibu, tidak mau di kos kata dia, mau mau kerja aja gitu ya. Baik, giliran dikasih kerjaan panik kamu. Terus ada juga dari Alia. Alia nih teman Pro2 katanya olahraga sih. Masa sih Alia? Lari dia tuh teman Pro2, tiba-tiba jadi atlet ya. Terus juga ada dari Rahmat. Iya ya, Rahmat apa sih ini? Rahmat susahnya. Rahmat Asyaka, itu dia, semoga gak salah ya. Kalau Rahmat katanya teman Pro2 sama juga lari 10 pace teman Pro2, terus 30 kadlibas gitu. Oke deh, yang terakhir ini dari Shana 33, buat quotes menusuk dan juga sarkas. Oke deh, itu dia teman Pro2 yang udah gabung bareng Rahmat di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan aku mau pamit undur diri juga di ruang dengar kamu. So buat kalian yang lagi ada jalan, hati-hati aja. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Dan aku pamit teman Pro2, tetap stay tune aja terus di sini karena lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti malam. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Echo Anywhere.
1: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Ayo. Eh, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafasku sesak nih.
1: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
1: Betul juga, ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

understand the type of Saturday dumb shit we do.

0: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Rabu 20 Mei 2026. Program mata acara akan kami hadirkan terong dengar teman Pro2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Gorontalo.

0: يقترب. صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bisolati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus jemaah sekalian adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, Iza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innaha wasatul jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar. Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
2: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang, ah.
0: Ada plus-plus lagi. Tambah, ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
0: Minggu lalu
2: kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
0: Lihat tuh dompetmu.
2: Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: Wij Camel. Prudu FM.
1: Selamat pagi teman Prudu Info Prudu Barakan Sindiana Kom. Kedua French National Football Team kembali menjadi sorotan jelang tampil di 2026 FIFA World Cup dengan status sebagai salah satu favorit juara. Les Blues akan menjalani partisipasi ke-17 mereka di Piala Dunia dan mencatat 8 penampilan beruntun sejak 1998. Prancis pernah menjuarai dunia pada 1998 dan 2018, serta menjadi runner-up pada 2006 dan 2022. Pelatih Didier Deschamps itu kembali dipercaya memimpin tim setelah sukses membawa Prancis juara sebagai pemain dan pelatih. Di lini serang, Kylian Mbappe tetap menjadi andalan bersama Ousmane Dembélé dan Michael Olise, sementara lini belakang diperkuat William Saliba dan Jules Koundé. Prancis juga tergabung di grup 1 bersama Senegal, Irak, dan Norwegia, serta diprediksi kembali melaju jauh pada turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selanjutnya, teman Perdua, 2026 FIFA World Cup akan menggunakan 16 stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan desain modern serta nilai sejarah berbeda, beberapa stadion yang menjadi sorotan antara lain Estadio Azteca yang menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya. MetLife Stadium sebagai venue final 19 Juli 2026 hingga SoFi Stadium yang dikenal dengan teknologi canggih dan desain futuristik. Selain itu ada Mercedes-Benz Stadium dengan atap unik berbentuk kamera aperture, BC Place yang memiliki atap otomatis, serta Lumen Field yang terkenal dengan atmosfer supporternya. PBVSI Teman Perdua memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Indonesia Men's National Volleyball Team sebagai persiapan menghadapi AVC Teman Perdua Nation Cup 2026 di India dan C5 League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatnas akan berlangsung mulai 21 Mei 2026 mendatang di Padepokan Voli Jenderal Kunarto dan ditangani pelatih baru asal Brasil, Sergio Veloso. Sejumlah pemain senior seperti Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar kembali dipanggil, sementara tiga debutan yakni Fauzan Nibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizkia Torif juga mendapat kesempatan memperkuat timnas senior. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
2: Iya, Teh.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: It's about to be so damn hard.

Lendo 4.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kita di sepeda. Selamat pagi teman terbaik 2. Bikin pagi kamu makin seru barengan 4.2 FM Gorontalo. Untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 ada Cindy Anako yang nemenin kamu, teman terbaik 2. Sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi beragam informasi bakal Cindy share ke kamu, teman terbaik 2, yang tentunya terupdate. Jadi jangan pindah frekuensi, jadikan Prodo FM Gorontalo teman siaran kamu, teman Prodo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

memenangkan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026. Dia mengalahkan petenis Swedia, Cajisa Wilda Henneman, dan melalui pertandingan 2 set langsung. Janik ini teman perdua tampil di putaran pertama turnamen WTA 250 di Club Des Cheminos Rabat di hari Selasa 19 Mei 2026 dan datang sebagai unggulan teratas. Janik ini menang dengan skor 6-1 dan 7-5 dalam waktu 84 menit. Petenis ini juga tampil dominan sepanjang set pembuka. Dia tetap mengendalikan permainan yang meskipun sempat melakukan 3 kesalahan ganda atau double fault. Janik juga memanfaatkan pengembalian bola akurat untuk menekan permainan lawannya sejak awal. Persentase servis pertamanya juga mencapai angka 76,9% sepanjang set pertama. Keunggulan juga membantu Janik itu meraih 3 break point penting di pertandingan itu yang kemudian mengakhiri set pertama dengan kemenangan telak 6-1. Nah, memasuki set kedua, pertandingan itu berlangsung lebih sengit dibandingkan set sebelumnya. Henneman mulai menemukan ritme permainan melalui servis agresifnya dan kedua pemain juga sempat bermain ketat ketika kedudukan sama kuat 5-5. Tapi sayang teman berdua, Janik bisa menjaga ketenangan untuk memenangkan game ke-11 pertandingan tersebut.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Yep,
2: oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
3: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya, di bulan puasa ini.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
3: Di blok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
3: Makasih
2: atas
3: ya.
2: Blendingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
3: Gimana?
4: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang, sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
5: Betul.
3: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
6: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh orang bahas seragam begitu.
3: Oh iya, mama-mama berarti ya. Gitu, yang stylish ya.
6: Yang pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
5: Waduh, iya.
4: Supaya biasa pas turun sholat mungkin, gak ada.
3: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
6: Gitu yang berlebihan.
5: Iya.
6: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
3: Gucci.
2: Tahu kan?
3: Tahu
2: kan?
3: Alin. Alin gimana Alin?
7: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
5: kita kalau cewek
3: beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pelan mari ada banyak itu.
7: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
6: Lagi pengen ya.
7: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
2: Wah, lalu sekalian nama mukena-mukena aja juga beda.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
8: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo, promotor musik antara suara, mengumumkan tour spesial for revenge bertajuk Titik Sadra. Untuk merayakan perjalanan bermusik mereka, konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for revenge itu bakal digelar di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur itu dipersiapkan jadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional barengan lagu-lagu for revenge. Tour direncanakan juga menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu, yakin besar terhadap antusiasme penggemar itu menyambut konser spesial for revenge, dan dia menilai lagu-lagu for revenge itu punya kedekatan emosional kuat dengan banyak pendengar muda Indonesia saat ini. Dan teman kedua, menurut Ayu, pendengar yang tumbuh barengan lagu-lagu for revenge itu dipastikan merasakan kedekatan emosional yang sama sampai dengan sekarang. Dan dia menyebut penggemar di Bandung dan Kuala Lumpur itu sudah lama menantikan penampilan spesial grup musik mereka ini, teman kedua. Dan optimisme didukung meningkatnya permintaan fanbase for revenge melalui media sosial dan komunitas musik independen belakangan ini. Bandung dan Kuala Lumpur juga dinilai jadi lokasi yang strategis sekaligus pertunjukan alternatif paling dinantikan penggemar sepanjang tahun.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Terbit sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak aku inginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya, aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh, tak tersentuh. Luruh, menyisakan separuh, dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur, sebagai penanda jalan untuk kau kembali, menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

world and make me love you. You bless BTS, we need.

stop loving me? Posisikan pada Rasyia Gigi Fitri Robin T dengan Looking Lovely. Wow, breaker teman berdua sabar di posisi 3. Next posisi kedua Charlie Puth Fitri Hikaru Utada Home. Posisi ke-1, Danny L. Haley, featuring Dua Lipa, Two Hearts.

0: uang.
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Info cuaca Produe. Info cuaca buat teman berdua edisi 20 Mei 2026 ini akan disampaikan oleh prakirawan Said Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 20 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Olanggohula, Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Manangu, Botumoito, Suwawa, Tilongkabila, Suwawa Tengah, Blongo Ulu, Dengilo, Opayato Barat, Kuandang, Pemilito dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Paguyaman Pantai, Bilato, Biluhu dan sekitarnya. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan. Arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin gue, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rik. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 7:14 waktu Indonesia. Waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kita masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Nah, untuk edisi hari ini, tepatnya di tanggal 20 Mei 2026, itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, teman Pro 2. Jadi nanti bakal aku spill ke kamu juga untuk sejarahnya kayak apa. Nanti topiknya teman Pro 2 bisa kamu kepoin di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Tapi buat kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM, selamat pagi buat kamu. Nanti itu kita bakal ngebahas atau aku mau tanya ke kamu soal menurut kamu media sosial sekarang itu lebih banyak apanya? Dampak positif kah? Drama dan toksiknya? Nah, di question box juga menurut kamu apa etika paling penting saat bermedia sosial? Jadi teman Pro 2, media sosial itu kan kadang jadi tempat yang bikin orang sedih cuman gara-gara satu komentar juga. Karena sekarang satu komentar itu bisa bikin orang semangat tapi juga bisa bikin orang down seharian. Makanya hari ini tuh aku bakal ngajakin kamu lebih ke kayak bijak dalam bermedia sosial. Karena media sosial juga tempat untuk berkarya atau tempat saling memotivasi gitu kan teman Pro 2, bukan malah sebaliknya yaitu dengan menjatuhkan teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin hal-hal yang santai di pagi hari ini tapi tentunya yang bermakna juga teman Pro 2. Kamu bisa gabung ya, kirimin responnya di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo atau kamu gabung di line telepon kita di 08 12 19 1924 atau WhatsApp 08 11 43 000 32.

0: The Joker.
1: Han, so bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
2: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah jadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
1: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

9,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Ada lagu dari Sean Kingston dengan Why You Wanna Go. Dan lagu dapetin kamu di menit 25 dari jam 7 pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai hari pagi ini teman per 2. Dengan beragam aktivitas yang kamu lakukan atau siapin tentunya, hati-hati di jalan juga buat teman per 2 yang lagi di jalan. Baik itu roda 2, 3, 4, jangan lupa untuk selalu fokus dalam berkendara. Jangan juga ngebut-ngebutan, masih pagi. Siapa suruh bangun telat? Jadi ngebut-ngebutan sendiri kan pagi-pagi teman per 2. Kalau gitu teman per 2, aku mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only dulu. Fresh Music.

0: aku telah mencoba. Ini lagu dari Alisa Dira, teman Voya 2. Yang terakhir teman Voya 2 ini lagu terbaru dari Dipa Barus featuring Hindia Nafas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk, jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kali ini ada soal Hari Kebangkitan Nasional yang berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Nah, organisasi ini tuh didirikan oleh para pelajar school Sort of Leading Fund in Lands Arsen atau Stovia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo maksudnya teman-teman dua. Dan di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia itu masih bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing. Nah, kehadiran Budi Utomo itu jadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan. Nah, momentum ini yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Semangat inilah yang kemudian berkembang itu menjadi berbagai gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Pemerintah Indonesia juga menetapkan tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia.

Pro 2 waktunya aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Nabila Tekia dengan Cegil. Sembilan belas, Now Fitri Ngarilas Mana, Sisi Potret.

lagu kedua ada Bernadi ya dengan kita buat menyenangkan. Posisi ke satu Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Udah selesai untuk spill rekapan chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan Sepada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.